chine dina me hu se nya wote ifri mere santri ne me nya hu se wadi obiare.